Gamon gamon endok kanut pere. Ya ya orang ingat. Perubahan warba. Kumi kegre family ngarku.